0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Selat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Neng Mas Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, nggak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana.

0: gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak SA88 dong, ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Heh, kenapa? Bengong.
6: Pusing, Bu.
5: Pusing kenapa sih?
6: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
5: Kemana?
6: Cuci darah.
5: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
6: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
5: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio-HSA.
6: Bio-HSA?
5: Iya.
6: Apaan tuh?
5: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
6: Serius, Bu?
5: Iya.
6: Sebagus apa sih?
5: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit insya Allah bisa disembuhin.
6: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
5: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun beroy ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
6: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
5: Iya.
6: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
5: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
6: Harganya?
5: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal, ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya nggak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio-HSA ini.
6: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
5: Mau kemana?
6: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
5: Kasih tahu apaan?
6: Beli Bio-HSA lah, di Radio CBB.
5: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
6: Dadah, Bu, terima kasih ya.
5: Iya, sama-sama.
7: Bio-HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Super Dangdut Indonesia.
1: Selamat malam, 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Super Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejang kalau siar ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Kali ini sudah masuk nih mana sabang sayang sejang kalau siar di talkshow kesehatan. Nah, siapa apalagi kalau bukan Bio HSA dan juga Minyak Kayu Salak 88 Pro. Jadi ini mana sabang sayang sejang kalau siar. Yang mau bertanya-tanya boleh banget nanti kesini ya di 0895-2154 atau di 536-3333. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang Jerry.
1: Selamat pagi Bang
2: Eli. Selamat pagi Bang.
1: Oke, Bang Eli, sebelum kita mulai ya, kita untuk teman-teman sabang saya Jakal Siar yang mau bertanya-tanya ya, kita salam sehat dulu dong dari Bang Eli. Silakan Bang Eli.
2: Ya. Nikmati sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Pada pagi ini kita kembali bergabung di acara Bincang Sehat ya. Tentu perbincangan ini akan kita tujukan kepada Neng Manis Abang Sayang semuanya, terutama bagi yang punya gangguan-gangguan kesehatan ya. Sebelum memang kita berbicara lebih jauh nanti tentang bagaimana sih produk-produk andalan kita ini bisa memberikan manfaat sehat buat kita, saya mau salam-salam buat beberapa pengguna ya. Mungkin ada yang saya sebutkan, kalaupun nanti lupa untuk disebutkan ya, bukan berarti saya pilih kasih, tetapi memang ada beberapa pengguna terbaru memang yang menyatakan kalau mereka menggunakan produk ini, alhamdulillah kondisi gangguan kesehatan mereka sangat terbantu sekali, dan alhamdulillah mereka menyatakan mereka semakin sehat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ada yang ini kemarin sangat luar biasa pengalaman ya. Kebetulan ada pengguna produk kita ini, Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ini tinggal di daerah Cidahu ya, Cicuruk, Sukabumi. Ternyata Radio CBB juga tertangkap di sana ya. Nah, dan luar biasanya Tuhan Ibu Dewi ini, dia tadinya mengalami nyeri di bagian persendian sangat luar biasa. Kalau tidak menggunakan obat-obat penenang, dia seperti nggak bisa tidur gitu. Dia kalau nggak menggunakan obat-obat pereda nyeri, dia benar-benar gak bisa tidur gitu. Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk, dan itu sangat menyiksa ya. Dari malam sampai pagi, siksaan itu benar-benar dia rasakan. Nah, kebetulan dia sering mendengar perbincangan kita ya.
1: Jauh juga ya, Cidahu.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, Cidahu. Itu sebenarnya di daerah perbatasan antara Sukabumi dengan Bogor, masih dekat.
1: Betul,
2: ya?
1: Betul.
2: Masih
1: dekat. Soalnya kalau mau naik gunung juga lewat situ, Cidahu. Makanya lumayan jauh loh.
2: Bu Dewi ini alhamdulillah orang Cidahu. Yes. Ya. Dan apa yang dia sampaikan, ternyata dia mulai, pada awalnya dia memang tidak begitu respect dengan berbagai jenis obat ya. Dia mulai respect karena memang dia benar-benar sudah frustasi dengan kondisinya. Dan di saat dia dengarkan talkshow kita ya, alhamdulillah dia memang sudah mulai membuka diri. Ya. Saya ini nggak bisa tersiksa terus yang malam.
1: Betul.
2: Gitu ya. Nah, disinilah dia mulai tertariknya mendengar salah satu obrolan kita adalah di mana nutrisi-nutrisi jamaah tetes Bio HSA ini ternyata mampu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik untuk saraf, nutrisi-nutrisi yang baik buat persendian, nutrisi yang baik buat otot, nutrisi yang baik buat tulang. Ini yang menjadi dasar dia, kenapa tidak, jangan-jangan kondisi saya yang mengalami nyeri sepanjang malam ini erat kaitannya memang karena kekurangan nutrisi yang selama ini dibutuhkan tubuh begitu. Dan bismillah dia mencoba jamu tetes bio HSA ya. Dan menurut pengakuan Ibu Dewi ini, sampai saat ini dia sudah menggunakan 8 botol jamu tetes bio HSA. Dan Masya Allah ya, dia benar-benar sekarang mampu berolahraga pagi tanpa merasakan nyeri. Masya Allah, semangatnya sekarang luar biasa ya. Apalagi di daerah Cidahu itu, di daerah kaki Gunung Salak ya. Jadi rasa dingin itu seringkali ternyata memberi rasa nyeri yang lebih.
1: Betul,
2: gitu.
1: betul.
2: Dan dia juga melihat bahwa ternyata ada minyak bayur KSA 88 Pro juga, minyak rempah gitu ya. Dan karena sering nyeri itu, dia coba menggunakan minyak bayur KSA 88 Pro ini. Di sini dia mulai merasakan dua produk ini bekerja pada tubuhnya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi jamu tetesnya sudah habis 8.
1: Wow.
2: Kemudian minyak balurnya itu baru 2 botol. Dan
1: benar-benar khasiatnya bagus ya,
2: betul,
1: berarti ya.
2: Betul. Dan saya kemarin sempat bertugas ke daerah Cicuruk.
1: Cicuruk.
2: Iya. Dia salah komunikasi. Dia pikir saya jam 3 masih ada, tapi ternyata jam 3 saya
1: sudah pulang.
2: Sudah pulang gitu ya. Tapi dia tinggalkan salam dan dia kirim foto-foto videonya. Ini Pak, saya alhamdulillah sekarang sudah semangat lagi.
1: Oke. Okay.
2: Dan rasa syukurnya jadi dia seperti tidak lupa bahwa kalau ada saya, kalau saya punya, saya mau berbagi gitu ya. Nah, alhamdulillah dia juga berbagi rezeki kepada orang-orang yang siap, tidak mampu.
1: Betul, betul, betul.
2: Dan ini yang memberikan satu kepuasan yang begitu sangat lebih buat Ibu Dewi. Apalagi selama ini dia benar-benar merasakan satu siksaan.
1: Siap.
2: Harus mengkonsumsi obat-obat keras untuk menghilangkan rasa nyerinya.
1: Siap.
2: Alhamdulillah saat ini itu tertanggulangi dengan baik. Dan yang pasti saat ini jamu tetes bio HSA dan minyak bayur HSA 88 Pro buat dia itu benar-benar satu kebutuhannya. Dan mungkin kita tuh juga tidak menyadari ya bagaimana kadangkala nutrisi yang ada di dalam jamu tetes bio HSA, zat aktif yang ada di dalam minyak bayur HSA 88 Pro yang secara mandiri bisa bekerja dalam tubuh.
1: Betul.
2: Tanpa kita sadari mampu menangani gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Nah, jadi ini menjadi satu inspirasi buat kita ya, Neng Manis Abang saya, bahwa kadangkala kita sudah sangat frustasi dengan gangguan-gangguan kesehatan, sampai pada saatnya kita memang sudah tidak tahu harus berbuat apa.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah dengan hadirnya produk andalan kita,
1: yes,
2: insya Allah ya, kita berikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar kita berbuah hasil.
1: Amin.
2: Karena produk-produk kita ini adalah produk alami yang diciptakan oleh para ahli.
1: Siap.
2: Dengan penelitian panjang dan juga dengan menggunakan bioteknologi modern.
1: Betul.
2: Ini yang menjadikan produk ini sampai saat ini semakin banyak yang menggunakan dan
1: siap,
2: semakin banyak yang mendapatkan manfaat sehatnya. Seperti itu Bang Jerry ya.
1: Oke, dan Neman Sabang saya sejangkau sehat, itulah tadi salam sehat dari Bang Elina. Bang Jerry mau kasih tahu lagi nih untuk Neman Sabang saya sejangkau siar ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalau misalnya mau beli bisa datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat ya, langsung aja. Dan Bang Jerry mau kasih tahu juga kalau minyak KSA 88 Pro dan juga BOSA itu bisa menyembuhkan berbagai berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, mual, masuk angin, salah tidur, wasir, mah, perut kembung, vertigo, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, dan diabetes, dan pastinya masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bersama Bang Eli. Dan pengen tahu juga kan, buat-buatnya dari bahan-bahan apa? Apakah ada bahan kimianya? Oke, pokoknya tungguin aja. Jangan kemana-mana ya, nih Malaysia Bangsa yang sejangkau siar. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi setelah beberapa iklan berikut ini ya. Jangan kemana-mana.
0: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi nih manis abang sayang sejangkau siar talkshow kesehatan bersama Minyak Esa 88 Pro dan juga Bio HSA. Nah nih manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry ingetin lagi nih, kalau mungkin nih manis abang sayang sejangkau siar sekarang sedang mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun bro, stroke, kolesterol, dan juga masih banyak lagi. Tunggu apa lagi nih manis abang saya Jakal Siar? Langsung aja didapetin ya nih manis abang saya Jakal Siar. Cara dapetnya tinggal datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, atau di agen-agennya yang benar-benar sudah bekerja sama. Ingat ya, yang asli barangnya hanya aja di CBB dan juga agen-agen yang sudah kita tunjuk. Nah nih manis abang saya Jakal Siar, pastinya Bang Jerry gak sendiri nih, karena Bang Jerry masih mau ngebahas ya tentang Bio HSA dan juga Minyak Esa 88 ya. Bang Eli,
1: siap Bang Jerry.
0: Masih semangat dong?
1: Semangat dong.
0: Oke, mungkin yang manis abang sayang sejak kau siar ada yang bertanya juga nih, apakah Minyak Esa 88 dan juga Bio HSA ini bahan-bahannya ada bahan kimianya apa enggak? Karena kan kalau ada bahan kimianya, takut nih dalam tubuhnya nanti bakalan mungkin ada kecanduan atau ada yang enggak cocok, ya kan? Misalnya kayak alergi gitu pakainya. Silakan Bang Eli.
1: Iya. Pada awalnya banyak orang yang memang ada kekhawatiran ya. Mulai dari jamu tetes Bio HSA. Betul. Jamu tetes Bio HSA ini kan dikemas ya. Biasanya dikemas itu seringkali menggunakan zat-zat seperti pengawet ya. Biasanya pengawet itu untuk menjaga kualitas itu agar tetap bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi karena jamu tetes Bio HSA itu juga adalah produk yang ada dalam kemasan, sempat ada yang bertanya ya, apakah ini menggunakan jenis-jenis zat kimia ya. Nah, salah satunya yang dipertanyakan apakah ini menggunakan pengawet gitu ya. Nah, apakah juga menggunakan jenis-jenis alkohol gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan, ini murni ya, murni proses alami, kita menggunakan bioteknologi dalam proses pengolahannya. Jadi bioteknologi dengan teknik fermentasi. Nah, jadi mulai disadari bahwa ternyata proses fermentasi itu proses yang mampu membuat awet zat alami yang kita formulasikan di dalam setiap tetesnya Bio HSA gitu ya. Dan juga kita memang tidak ada kandungan zat-zat kimia aditif ataupun zat-zat alkohol. Ini murni zat alami yang kita proses secara bioteknologi. Jadi sekali lagi, produk jamu tetes Bio HSA ini produk yang bebas dari zat-zat kimia tambahan atau zat-zat aditif. Dengan kata lain, jamu tetes Bio HSA ini murni proses alami dengan teknologi yang tepat, sehingga jamu tetes Bio HSA itu begitu bersahabat. Selain memberikan manfaat baik buat sel-sel tubuh ya, dengan kandungan-kandungan nutrisinya, setiap proses reaksi dalam tubuh kita itu harus kita akui selalu meninggalkan residu. Setiap ada reaksi, pasti ada hasil reaksi atau sisa reaksi ya. Sisa reaksi itulah yang sering kita sebut dengan residu. Residu yang berlebih dengan kandungan-kandungan perusak atau kandungan-kandungan beban untuk organ lain, ini yang sering kita sebut dengan toksin atau racun. Alhamdulillah, jamu tetes Bio HSA, kalaupun ada residu sisa dari proses metabolismenya, maka dia tidak membebani. Artinya residunya itu tidak menjadikan racun menumpuk dalam tubuh.
0: Okay.
1: Nah, apalagi kita tahu bahwa jamu tetes bioresin ini bersifat cair, mudah sekali diserap dan mudah sekali untuk diurai gitu ya. Nah, jadi dia aman, benar-benar tidak menggunakan zat kimia dan tidak membebani organ-organ tubuh di dalam reaksi kimia alami terjadi dalam tubuh di saat kita mengkonsumsinya.
0: Nah, gitu ya. Jadi ini mana sahabat saya Jack Kauser udah tahu ya, benar-benar nih ya, bio HSA dan juga minyak SL88 Pro itu tidak terbuat dari bahan-bahan kimia.
1: Betul.
0: Ataupun bahan-bahan yang pengawet ya.
1: Betul.
0: Karena kan memang ya namanya obat-obatan biar bertahan lama ya kan, ya namanya juga penjual ya, pasti juga ah kasih pengawet aja biar awet, biar lama, terus juga waktunya biar lama. Tapi kan kalau kayak gitu kan efeknya itu sangat tidak bagus ya untuk mengguna ya Bang Eli ya.
1: Betul.
0: Makanya benar-benar bio HSA dan juga minyak SL88 nih benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami. Mungkin boleh dijelasin lagi ya, bahan-bahan alami itu seperti apa aja sih gitu loh. Kalau bio HSA terbuat dari apa, terus juga minyak SL88 juga terbuat dari apa Bang Eli?
1: Iya, kebetulan kita memformulasikan jamu tetes bio HSA ini dari lebih dari 25 jenis. Siap. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya, termasuk di dalamnya buah apa, alpukat, jeruk, bengkoang, stroberi, banyak sekali kandungan buahnya ya. Sayur-sayurannya juga ada bayam, bayam merah, bayam hijau, wortel, toge, dan ada juga kandungan-kandungan buah bit. Nah, kemudian ada juga mengkudunya, gitu. Nah, ini diformulasikan. Dan ingat ya, mungkin kita juga sering melakukan membuat jus dengan mix.
0: Betul.
1: Buah-buahan. Betul. Atau sayur-sayuran.
0: Sayuran, betul.
1: Tapi hati-hati loh.
0: Betul.
1: Kita ini bukan ahli nutrisi.
0: Betul.
1: Mix produk yang menurut kita bagus.
0: Betul.
1: Di saat keduanya bereaksi,
0: betul, bertemu,
1: belum tentu itu memberikan dampak seperti kalau zat itu berdiri sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul banget, betul.
1: Nah, inilah kenapa jamu tetes bio HSA ini pun penelitiannya saja setiap dikombinasikan dilakukan penelitian. Setiap dikombinasikan dilakukan hasilnya bagaimana?
0: Ya.
1: Dampaknya bagaimana?
0: Betul.
1: Nah, jadi bukan asal dengan
0: asal-asal aja, gitu. Betul.
1: Nah, itulah bedanya ya. Jamu tetes bio HSA begitu banyak buah dan sayur yang dikombinasikan, tetapi diawasi oleh para ahli.
0: Betul.
1: Ahli apa yang mengawasinya? Ahli nutrisi.
0: Betul.
1: Ahli herbal.
0: Yes.
1: Ahli farmasi. Mereka yang berkolaborasi itu sini gitu loh.
0: Karena memang kita orang-orangnya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya.
1: Betul.
0: Dan kita benar-benar membuat produk ini supaya aman bagi konsumen gitu.
1: Betul.
0: Bukan cuma kita mau cari keuntungan aja gitu.
1: Nah,
0: loh.
1: Jadi kalau kita membuat jus mix sendiri,
0: betul.
1: Itu yang mengawasi
0: kurang.
1: Yang mengawasi siapa gitu.
0: Betul, enggak sih benar siapa ya.
1: Nah, maka pada

0: tidak enak gitu ya. Nah pada akhirnya apa? Ditambahkan zat-zat lain supaya rasa aromanya hilang. Dan ternyata penambahan itu hanya untuk menutupi hal-hal yang di hidung kita gak nyaman.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi kita tidak memperhitungkan dengan penambahan itu apakah memberi nilai lebih pada elemen gizi atau tidak.
1: Betul.
0: Itu gak pernah kita perhitungkan.
1: Betul.
0: Nah, itulah perbedaannya. Kita memix buah dan sayur tanpa melakukan satu observasi.
1: Yes.
0: Dengan memix jamu apa buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes Bio HSA.
1: Betul.
0: Jadi sekali lagi inilah kenapa jamu tetes Bio HSA walaupun tetes per tetes.
1: Betul.
0: Tetapi semua nutrisi-nutrisi terbaik di dalamnya benar-benar bisa kita dapatkan di dalam setiap tetesnya. Nah, jadi inilah makanya karena teknologi yang tepat juga, maka jamu tetes Bio HSA kealamiannya benar-benar terjaga.
1: Betul.
0: Sehingga semua kalangan mulai dari bayi sampai madula bisa menggunakan produk jamu tetes Bio HSA ini.
1: Betul.
0: Bahkan bagi ibu-ibu yang sedang hamil pun sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini karena nutrisinya baik buat ibu yang mengandung dan sangat baik buat janin yang ada dalam kandungannya.
1: Okay.
0: Kemudian saya beralih ke minyak dulu ini.
1: Ya, ya. Boleh.
0: Minyak balur HSA 88 Pro ini itu isinya apa?
1: Mm-mm.
0: Ini ada 6 jenis rempah pilihan asli Indonesia.
1: Betul.
0: Buat kita enggak asing. Bawang putih,
1: lada hitam,
0: jahe,
1: kunyit,
0: buah pala,
1: kulit manis,
0: dipadukan dengan minyak kelapa sawit.
1: Wah, itu rempah-rempah yang sangat berkhasiat sekali ya.
0: Betul.
1: Apalagi rempah-rempah itu sangat dibutuhkan untuk kayak obat-obatan seperti ini. Ingat ya, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, rempah-rempah itu di Indonesia itu berlimpah. Makanya dari negara-negara lain tuh pengen banget ya dulu ngejajah Indonesia, cuma pengen ngambil rempah-rempah, betul nggak?
0: Betul.
1: Nah, makanya sekarang waktu kita manfaatkan rempah-rempah itu menjadi
0: minyak balur HSA 88 Pro. Dan yang pasti begini Bang Giri, ya. Di dalam rempah-rempah itu ada zat aktif yang tidak bisa kita abaikan.
1: Betul.
0: Betapa zat aktif itulah yang sebenarnya mampu bekerja mandiri dalam tubuh.
1: Oke. Okay.
0: Zat aktif inilah yang diproses. Bagaimana caranya supaya zat aktif ini bisa benar-benar bercampur secara homogen di dalam minyak kelapa sawit.
1: Siap.
0: Karena ada minyak begini Bang Jari, begitu kita balurkan kok ampasnya banyak ketinggalan di badan saya.
1: Betul, ampasnya.
0: Itu artinya zat aktif itu tidak bercampur homogen dengan minyak kelapa sawit.
1: Okay.
0: Nah, untuk membuat bisa bercampur secara homogen, ini butuh ketelitian.
1: Yes.
0: Nah, disinilah sekali lagi keahlian itu sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi, ahlilah yang berbicara dalam memproses masuknya zat aktif dan bisa bercampur secara homogen dalam minyak kelapa sawit. Makanya jika kita lihat nanti minyak balur HSA 88 Pro ini, ini seperti larutan biasa.
1: Betul.
0: Padahal di dalamnya itu banyak sekali zat-zat aktif.
1: Ya, betul.
0: Kita akan melihat apakah benar zat aktif benar-benar ada di sini. Buktinya nanti kita coba balurkan di kulit. Begitu kita balurkan, tidak lama kemudian ini kok cepat kering.
1: Cepat kering, betul.
0: Banyak orang berpikir seperti Bang Jerry katakan tadi, jangan-jangan dia pakai alkohol itu gitu. Jadi kalau alkohol itu kan gampang menguap.
1: Betul, gampang menguap.
0: Jadi kalau udah menguap cepat hilang.
1: Betul.
0: Nah, sekali lagi Neng Manis Abang Sayang, kami tidak menggunakan alkohol.
1: Yes.
0: Tapi kenapa kok bisa cepat hilang? Inilah bagaimana zat aktif ini mampu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, menembus otot-otot tubuh kita dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah.
1: Betul.
0: Disinilah dia memperlancar

0: sirkulasi sistem peredaran darah. Kapan zat aktif ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Nanti kita lihat.
1: Oke.
0: Di saat kita balurkan,
1: balurkan,
0: rasa hangat muncul.
1: Betul.
0: Rasa hangat itu sifat dari rempah-rempah ini.
1: Oke. Ya? Berarti pas kehangatnya. Pas kehangat itu adalah selain apa namanya khasnya,
0: betul.
1: Tapi itu adalah yang tadi Bang Eli bilang ya, itu yang saatnya dia bekerja,
0: betul.
1: Di dalam dan tubuh kita.
0: Setelah rasa hangatnya itu hilang,
1: betul.
0: Secara perlahan seperti ada energi dingin yang meresap ke dalam tubuh, kayak menembus tulang.
1: Betul. Berasa.
0: Di situlah zat aktif itu bekerja, melakukan terobosan.
1: Okay.
0: Dia melewati otot-otot itu banyak hambatannya.
1: Siap.
0: Karena banyak orang yang otot-ototnya dipenuhi lemak,
1: betul,
0: itu harus diterobos. Kalau bukan zat aktif tidak
1: mungkin. Kalau misalnya lemaknya banyak kan juga agak apa itu
0: menghambat jadinya.
1: Menghambat, betul.
0: Dan pada akhirnya apa? Zat aktif itu sulit tembus sampai ke pembuluh darah.
1: Betul.
0: Jadi yang dirasakan hanya hangat doang gitu loh. Tapi zat aktifnya itu tidak masuk ke titik permasalahan.
1: Nah, itulah dia perbedaannya ya, produk lain dengan minyak ESA 88 Pro.
0: Betul,
1: ya. Kalau produk lain cuma merasakan hangat saja. Tapi kalau minyak ESA 88 Pro ya, dia selain merasakan hangat, saat itu juga minyak itu bekerja di dalam tubuhnya. Neman Esa Bang Sayang Saya Jakau Siar. Jadi Neman Esa Bang Sayang Jakau Siar, tunggu apa lagi? Langsung aja ya Bang Elia, dapatkan di agen-agen yang sudah dipilih sama Radio CBB, dan juga pastinya langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih manis abang sayang sejangkau siar nih ya kan, Bang Jerry, Bang Eli, bisa gak sih code? Bisa banget ya. Langsung aja hubungin Radio CBB di 0895 2010 54, atau bisa juga hubungin penyiar-penyiar Radio CBB, salah satunya adalah Bang Jerry. Nah,
0: dan satu lagi Bang
1: Jerry. Yes, boleh.
0: Minyak balur HSA 88 Pro ini bukan hanya diformulasikan untuk membuat zat aktif itu bisa menerobos sampai ke pembuluh darah, tetapi aroma terapi yang diformulasikan di sini tidak boleh kita abaikan.
1: Betul.
0: Bahwa aromanya ini,
1: betul,
0: itu aroma terapi yang mampu membuat kita rileks, tenang. Ini harus dimanfaatkan.
1: Betul. Ini yang kita tunggu-tunggu. Aromanya jangan seperti aroma-aroma minyak-minyak atau obat-obatan yang seperti yang lain-lainnya ya. Karena
0: ya, ada apa?
1: Betul, ciri khasnya ini aromanya terapi banget dan bisa bikin kita relax nih wanita bang sayang sejak kau siang.
0: Nah, jadi kalau kita lihat mudah meresap,
1: betul,
0: tidak nempel di pakaian.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita pakai
1: aja itu sudah kelihatan banget itu pakai apa dia? Pakai minyak ya kayak gitu.
0: Nah, inilah
1: kenapa
0: minyak balur HSA 88 Pro ini walaupun bukan pertama kali muncul,
1: betul,
0: tetapi ini adalah yang terbaik ada saat ini.
1: Pencempurnaan semuanya.
0: Betul sekali, tepat sekali ya. Jadi segera ya. Pokoknya magnus nih kalau kita sudah menggunakan minyak balur 88. Pokoknya enak aja, tenang aja,
1: Dan ini makin seru aja nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pastinya kita break dulu ya Bang Eli ya.
0: Siap, Bang.
1: Pokoknya nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau bertanya boleh banget 0895 2010 54, karena sudah ada yang masuk nih. Nanti Bang Jerry saatnya menanyakan kepada Bang Eli nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, WhatsApp-WhatsApp dari nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi jangan kemana-mana, ayo dapatkan segera.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Oke, seperti jadi Bang Jerry tadi ya, Bang Eli ya. Bang Jerry, ada pertanyaan satu nih dari Mama Lisa. Mama Lisa, tapi dia langsung lewat Bang Jerry karena memang tetangganya Bang Jerry, ya kan? Siap. Karena dia tuh sering dengerin talk show ini juga, tapi dia mau nanya malu, ya kan? Nah, katanya dia mau nanya nih, katanya dia udah operasi yang namanya wasir. Ya. Apakah bio HSA atau minyak HSA 88 Pro bisa menyembuhkan yang namanya wasir? Silakan Bang Eli.
1: Iya, wasir ini harus kita ketahui apa sih pemicu utamanya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa pemicu utamanya kita terkena penyakit wasir, pada akhirnya kita tidak tahu kita harus menghindari apa, kita harus melakukan apa, begitu ya. Nah, wasir ini bisa terjadi karena pertama, kebutuhan serat tubuh itu tidak terpenuhi dengan cukup.
0: Oke, jadi dari makan makanannya ya.
1: Betul.
0: kurang 4 sehat 5 sempurna mungkin ya.
1: Jadi kebutuhan serat itu penting. Betul. Sekali ya. Betul. Nah, jadi di saat kebutuhan serat tidak kita penuhi, maka bisa jadi proses pencernaan itu mengalami gangguan sampai proses ekskresinya, buang fesesnya juga mengalami gangguan.
0: Betul.
1: Dan pada akhirnya apa, mules tapi nggak keluar,
0: susah ya,
1: pada akhirnya ngeden terlalu lama, ternyata mampu memberi tekanan pada rektum yang bisa membuat pembuluh di situ menjadi keluar gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada riwayat hipertensi yang tidak tertangani dengan baik.
0: Oh, wasir itu salah satunya dari hipertensi juga ya?
1: Tekanan darah.
0: Bang Jerry baru tahu loh.
1: Nah, jadi itu ternyata mampu membuat tekanan

0: bisa membuat rektumnya itu keluar.
1: Oh, okay.
0: Nah, dan
1: kirain gara-gara susah buang air besar aja, terus sering ngeden itu terjadilah wasir. Kirain banjir itu. Ternyata salah satunya juga itu ya.
0: Hipertensi, tekanan darah tinggi ya.
1: Siap.
0: Nah, maka pada akhirnya ada tindakan yang dilakukan dengan cara operasi. Ya. Nah, jadi jika dioperasi, apakah permasalahan ini tuntas?
1: Akan selesai.
0: Tidak juga.
1: Tidak juga ya?
0: Selagi faktor pemicunya ini tidak kita lakukan penanganan lebih intens gitu ya.
1: Mungkin sebelumnya kita minta maaf dulu ya kalau ada yang manusia bangsa aja kau serang lagi makan kok ngomonginnya basir.
0: Betul.
1: Tapi memang ini pertanyaan yang harus kita jawab.
0: Betul.
1: Dan yang manusia bangsa aja kau serang juga harus tahu nih ya kan.
0: Hal-hal seperti ini tidak perlu kita merasa tabu. Betul. Atau tidak perlu harus malu.
1: Iya. Ini ya, kalau malu ya ntar gak sembuh-sembuh.
0: Lengkap ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita kebetulan punya produk yang kita sebut dengan jamu tetes bio HSA.
1: Jamu tetes bio HSA.
0: Jamu tetes bio HSA ini seratnya benar-benar apa ya? Benar-benar mencakup kebutuhan tubuh.
1: Dal.
0: Karena serat yang oper juga bisa menghasilkan sambelir loh.
1: Oke.
0: Nah, contoh kita mungkin sering kenal gandum. Gandum itu
1: gandum,
0: seratnya tinggi banget.
1: Tinggi banget.
0: Betul. Belum lagi kue-kue kering yang sumbernya dari bahan-bahan gandum.
1: Betul.
0: Itu kalau kurang cairan, itu apa? Seratnya tinggi tetapi malah bikin susah BAB.
1: Makanya ya kalau misalnya makanan-makanan yang ada bahan gandum itu disuruh banyak-banyak minum ya.
0: Nah,
1: itu makanya ternyata
0: kebutuhan seratnya cukup. Jangan-jangan cairannya
1: cairannya betul-betul. Karena kan memang proses untuk pembuangan ya itu kan itu juga cairan juga sangat dibutuhkan ya, minum air putih kayak gitu.
0: Dan,
1: kan, ya.
0: Pelarut itu air putih itu salah satu zat yang mampu membuat reaksi berjalan dengan optimal, mampu melakukan apa ya pembuangan racun banyak fungsinya.
1: Tapi bagusnya tuh air putihnya hangat atau biasa aja atau ya udah dua-duanya juga nggak masalah gitu.
0: Tergantung selera saja sih. Sebenarnya
1: kalau bang Jiman sukanya hangat,
0: yang tawar, yang hangat, yang penting jangan yang dingin karena yang dingin itu biasanya reaksinya agak lambat gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Nah, jadi bisa jadi itu yang kurang.
1: Siap.
0: Nah, maka dari itu kita beruntung punya jamu tetes bio HSA.
1: Siap.
0: Karena jamu tetes bio HSA ini itu cair, liquid ya.
1: Siap.
0: Ini yang membuat kualitas seratnya itu benar-benar terpenuhi dengan sifat liquidnya gitu.
1: Oke, siap.
0: Dan
1: siap.
0: Ini yang membuat biasanya menggunakan jamu tetes bio HSA ini kualitas serat yang didapatkan tubuh itu lebih optimal. Nah, jadi kuncinya konsumsi jamu tetes bio HSA ini 5-7 tetes 3 kali 1 hari.
1: Ini untuk pengobatan ya berarti ya?
0: Betul.
1: Okay.
0: Nah, kebetulan kalau misalnya permasalahannya adalah adanya wasirnya masih belum sembuh.
1: Siap.
0: Kita juga bisa bantu dari luar.
1: Dari luar nih. Kalau tadi dari bio HSA itu jamu bio HSA adalah dari dalam.
0: Dari dalam.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sekarang kita bantu dari luar.
1: Dari luar.
0: Dari luarnya bisa menggunakan minyak herbal HSA 88
1: minyak
0: Pro.
1: Minyak herbal HSA 88 Pro.
0: Bisa juga dengan menggunakan jamu tetes bio HSA juga bisa.
1: Okay.
0: Ya, nanti kita gunakan saja.
1: Betul.
0: Saya mau jelaskan kalau kita menggunakan jamu tetes bio HSA, nanti serasanya rada dingin.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau kita menggunakan minyak malur HSA 88 Pro, sedikit rada panas.
1: Oke. Okay.
0: Dan
1: rada panasnya nggak panas banget ya, ini lebih ke hangat ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Betul. Dan kalau kita pilih rasa panas ini, lebihnya apa?
1: Oke, betul.
0: Jadi kalau kita melihat zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro, begitu kita balurkan dengan kandungan zat aktif berupa antibakteri, antioksidan, anti radang, anti nyeri, ada juga zat aktif yang mampu membuka proses penyerapan serat itu bisa lebih optimal.
1: Siap.
0: Jadi bayuran ini mempersiapkan tubuh untuk bisa menyerap. Nah, ini lebihnya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88
1: Siap.
0: Pro ya.
1: Okay.

0: Jadi dia mempersiapkan tubuh kita untuk memaksimalkan proses penyerapan tubuh. Jadi zat aktif berupa rempah benar-benar mampu menyiapkan tubuh kita supaya, karena banyak orang mengkonsumsi serat tapi tidak diserap dengan baik.
1: Betul, betul.
0: Fungsi minyak balur HSA 88 Pro ini mempersiapkan organ tubuh agar supaya proses penyerapannya bisa berlangsung lebih optimal.
1: Okay.
0: Jadi seratnya masuk, penyerapannya maksimal gitu.
1: Okay.
0: Ada yang seratnya masuk tapi tidak diserap.
1: Okay.
0: Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88 Pro sebagai bagian untuk dibalurkan di bagian wasirnya ya.
1: Okay.
0: Tetapi sekali lagi sebelum dibalurkan alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kendalikan tekanan darah kita kalau memang itu adalah salah satu pemicu. Untuk mengendalikan tekanan darah, kembali nutrisi dari jamu tetes Biohesa mampu mengendalikan tekanan darah, mampu mengendalikan kolesterol, mampu mengendalikan gula, yang mana ini benar-benar faktor-faktor yang bisa mengamankan kita dari gangguan wasir berikutnya. Jadi alhamdulillah kalau di Jawa Tengah dulu jamu tetes Biohesa ini rajanya wasir.
1: Ini ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Karena 9 orang menggunakan 9-9-nya
1: alhamdulillah. Mantap.
0: Tinggal itu tadi yang saya katakan. Betul. Kita harus teliti juga pemicunya apa. Jangan serat saja. Karena mungkin bisa faktornya karena itu tadi tensi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, jika kita jadi baru tahu loh kalau ternyata wasir itu salah satunya adalah dari tensi darahnya ya.
0: Terganggunya sirkulasi sistem peredaran darah itu akan mengganggu itu gitu. Nah, jadi di sini jelas ya yang manis abang sayang, tinggal kita lebih observasi kita pemicunya apa.
1: Betul.
0: Jadi kalau memang itu serat, mari jamu tetes Biohesa ini kualitas serat dan cairannya benar-benar tercukupi.
1: Berarti rata-rata semua penyakit itu salah satunya adalah sumbernya kalau misalnya darah kita tinggi ya.
0: Betul.
1: Rata-rata dari situ semua pasti akan timbul banyak penyakit ya.
0: Dan tensi itu bisa merusak apa semua syarat-syarat tubuh.
1: Makanya kalau misalnya diperiksa, dicek dulu deh tensinya kayak gitu-gitu ya. Oke.
0: Dan anehnya orang tensinya tinggi tenang-tenang aja gitu loh.
1: Itu.
0: Ada orang yang tensinya berapa? 160. Enggak minum obat enggak gitu.
1: Waduh,
0: berani amat nih.
1: Berani amat ya.
0: Dokter aja takut.
1: Nah, makanya dia denger aja kita udah takut.
0: Nah, terus sudah begitu tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini yang sering mengalami apa yang disebut dengan silent killer ya.
1: Yes, betul.
0: Hati-hati dengan kondisi ini.
1: Okay, tiba-tiba
0: dan mari kita jaga kondisi tubuh kita secara mandiri.
1: Iya kan gak enak ya tiba-tiba tensi tinggi, tiba-tiba lagi duduk gitu kan, tiba-tiba kok alamnya beda ya, duduknya tempatnya beda ya. Nah, itu dia yang dinamakan silent killer ya. Di mana saya jangkau siar. Jadi lagi duduknya di alam dunia, tiba-tiba di alam lain.
0: Geri banget. Saya kira perlu kita investasikan kesehatan.
1: Betul.
0: Ya, karena masya Allah di saat kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan orang yang kita sayang.
1: Amin.
0: Masya Allah, luar biasa indahnya ya.
1: Betul.
0: Dan dengan sehat, pokoknya hal-hal yang indah di dunia ini benar-benar bisa kita nikmati.
1: Amin.
0: Ya. Jadi nikmatilah selagi kita masih diberi waktu di dunia ini.
1: Yes.
0: Itu, kesehatan itu harus kita perjuangkan.
1: Okay.
0: Ada produk jamu tetes Biohesa yang siap mendukung kesehatan tubuh kita secara mandiri. Kenapa tidak? Ya, mari gunakan. Dan kalau kita lihat jamu tetes Biohesa ini mahal atau enggak sih?
1: Ya, betul. Harganya dong, kasih tahu. Kan tadi produknya banyak banget nih. Ada dijual dalam bentuk kemasan berapa aja, Bang?
0: Betul.
1: Ya?
0: Kalau misalnya dikatakan mahal atau murah, itu relatif.
1: Relatif, betul. Tapi kalau untuk kesehatan mah enggak ada kata mahal.
0: Betul.
1: Yang penting adalah sembuh, sembuh, sembuh. Karena banyak orang ya berani mengeluarkan berapa aja. Yang penting gua sehat.
0: Nah, jadi kadangkala yang merasa mahal karena belum tersentuh.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi jamu tetes Biohesa ini kita ada tiga varian. Ada jamu tetes Biohesa yang reguler, 15 ml. Ini biasanya di apotek tersedia ya.
1: Betul.
0: Harganya 200 ribu per botol.
1: Yes.
0: Dan isinya lebih kurang 300 tetes.
1: Oke. Okay.
0: 300 tetes kalau kita pakai 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam.
1: Oke. Okay.
0: Satu hari kurang lebih 15 tetes.
1: 15 tetes.
0: Yang 200 ribu itu bisa lebih kurang kita gunakan 20 hari.
1: Wow, berarti lama ya, lumayan.
0: Untuk investasi kesehatan.
1: Betul, betul.
0: 10 ribu satu hari.
1: Betul.
0: Mahalkah?
1: Iya, enggak dong. Makan aja bisa 30 ribu sekali makan. Masa ini aja untuk kesehatan takut-takut untuk mengeluarin.
0: Ah. Iya, makan karena kan ngerokok.
1: Betul. Hal itu jangan ditanya ya. Oke, Mama Lisa, bagaimana, semoga ini bisa membantu Mama Lisa ya. Dan segera deh langsung aja datang ke Radio CBB atau lihat Bang Jerry aja karena kan tetangga Bang Jerry ya.
0: Oh, iya. Terus ada yang paket hemat ya.
1: Yes,
0: super hemat. 10 botol masing-masing berukuran 5 mili.
1: Oke. Okay.
0: Jadi totalnya 50 mili, harganya hanya Rp350.000.
1: Yes.
0: Ada paket 2. 2 botol masing-masing berukuran 5 mili.
1: Nah, jumlahnya. Mungkin ada yang mau menyumbangkan dulu. Boleh 2 botol dulu. Betul. Boleh ya.
0: Isinya 100 apa? 10 mili.
1: Iya, betul, 10 mili. Harganya, karena satu botol adalah 5 mili.
0: Betul, betul. Harganya 100.000.
1: 100.000.
0: Dan minyak balon Hesa 88 Pro. Ini berisi 100 ml.
1: 100 ml.
0: Itu kalau saya pribadi maka ini lebih 2 bulan loh.
1: Betul.
0: 2 bulan sekarang ada promo loh.
1: Betul.
0: Tadinya ada promo 225.000.
1: Iya,
0: sekarang 200.000.
1: 200.000.
0: Jadi ya segera.
1: Betul.
0: Investasi kesehatan ini sangat-sangat murah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kebahagiaan kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang ya.
1: Cap.
0: Tetapi di saat kita sehat, insya Allah ya,
1: iya,
0: kebahagiaan itu bisa kita bangun. Seperti itu Bang Jerry.
1: Nah, itulah dia tadi Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, penjelasan dari Bang Eli. Jadi tunggu apa lagi Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar? Langsung aja dibeli ya. Datengin Radio CBB di Jalan Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Atau kalau mau lewat-lewat penyiar-penyiar Radio CBB, sekalian ketemu, sekalian minta dijelasin sama Bang Jerry, boleh banget. Bisa catat nomornya Bang Jerry ini Neng Manisa Bang Saya Jaka Lisa. Bang Eli, ini Bang promo, gak apa-apa ya. 0857 1941140. Itu nomornya Bang Jerry ya. Bang Jerry ulang, 0857 1941140. Jadi tunggu apa lagi? Bang Eli, sekali lagi terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Jerry.
1: Oke, ini mana saya Bang Saya Jaka Lisa. Jangan kemana-mana ya. Nah, terima kasih.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: 130.
8: Iya, per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Yuk, nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Ini kok kagak ada togenya?
1: Singkongnya adem.
2: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
3: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
2: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
3: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
2: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
5: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
6: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wingsfoot.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

0: say, baby.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Melis Abang Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nona Terdate, tentunya di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut. Sampai jam 6 nanti, Neng Melis Abang Sayang boleh nih request-request lagu tentunya. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: 1,4 BBB dan di Jakarta, 1% dangdut Indonesia. Neng Melis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya nih goyang seksi, hayo siapa takut. Buat Neng Melis Abang Sayang Sejangkau Siar nih yang mau telepon buat request lagu, boleh banget ya. Langsung aja ke 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Kita angkat dulu telepon di 333 ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Neng Ranjai bukan?
1: Iya.
0: Tapi ini suaranya agak kecil loh sayang. Coba bentar ya.
1: Handsetnya.
0: Ah udah nih. Coba kita mulai dulu dari awal ya. Gue yang seksi. Ya ketawa dulu nih, Neng Mentari diketawa nih. Gue yang seksi.
1: Siapa takut?
0: Ah gak takut sama Neng Manjai. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya, lagi ngapain nih siang-siang panas begini nih?
1: Dengerin Mentari.
0: Aduh deh, gak usah dengerin Mentari. Mentari mah bebel orangnya. Aduh.
1: Biarin aja.
0: Kabar sehat ya sayangnya. Ah, tapi enakin makasih loh. Harusnya naik gaji enggak sih ini kalau lagu enak.
1: Om Rama,
0: tuh kan di-tag tuh kan. Mau puterin lagu apa nih, Neng Ranjaiku?
1: Saksi kebohongan.
0: Aduh, saksi udah jadi saksi bohong lagi nih gimana? Iya. Jadi, harusnya jadi saksi jujur ya.
1: Di dunia enggak disaksiin di akhirat aja.
0: Betul. Sana. Aduh, agak berat nih pembahasannya nih, tiba-tiba akhirat nih. Dari Evita Mala ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Neng Mentari
1: buat kemarin ya. Salwa kan penasaran. Emang ada. Dengerin aja udah.
0: Oh, ada si Evi ini lah si Tamala. Iya. Nanti Neng Mentari puterin
1: ya. Soalnya dari dulu-dulu sih enggak pernah ada yang apa ya, request ini. Oh. Aku baru nemu gitu.
0: Emang berarti ini spesial ya buat Neng Ranja ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Makasih. Tuh Bang Pandu kenapa enggak nongol-nongol?
0: Kayaknya Bang Pandu lagi sibuk ini deh, ngecat rumah deh kayaknya deh.
1: Iya, yeah. Mau lebaran.
0: Aduh, ngasal okay, banget.
1: Oke, Mentari.
0: Oke, sama-sama.
1: Sehat terus ya.
0: Sama-sama.
1: Jangan goreng ya.
0: Enggak dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Neng Ranjai ya. Nanti Neng Mentari puterin, tapi kita angkat dulu telepon yang satu ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Saya siapa takut?
0: Gak takut sama Neng Erna nih, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, lagi ngapain nih siang-siang panas begini?
2: Lagi pada neduh panas.
0: Ah, neduh di mana nih?
2: Dalam rumah.
0: Kolong rumah? Kolong kasur kali?
2: Dalam rumah pakai kipas.
0: Aduh, mantap banget ya kayak pakai kipas ya. Di sini pakai AC tetap enggak berasa nih kebanyakan orang.
2: Masa?
0: Neng, mau dimutar cantik. Apa? Aku baik, sehat. Kamu juga dong?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Buat nemenin kamu yang lagi ngadem pakai kipas mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagu Pilu.
0: Lagu Pilu? Mm-mm. Itu pakai es enggak tuh biar mencampur nasi. Jadi pilus dong. Dari Asmi dan di mana? Eka. Oke, dari Eka Bima ya. Pilu ya.
2: Ah, ada kan?
0: Ada dong, udah jalan pilu-pilu. Ah, nanti Neng Mentari temenin kok biar happy terus.
2: Oke deh.
0: Oke, siap-siap Neng Erna.
2: Selamat ya, Neng cantik ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Kasih waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada dua lagu requestan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau request lagi. After dua lagu ini ya, Neng Mentari puterin dulu dari Neng Ranjai nih, Evita Mala, Saksi Kebohongan.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mau ke CBB Bandar Dangdut Jakarta, satu desain Dangdut Indonesia. Neng Maris apa saya sejak kau siar. Aduh maaf Neng ketahuan, Neng Mentari ketahuan nih gara-gara operator Neng Mentari masa ngopi-ngopi gaya Neng Mentari, bener-bener ya. Akhirnya buat Neng Maris abang sayang yang mau request lagu Neng Mentari masih tungguin nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Kita angkat dulu ya di 0895 ya. Halo, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak ada yang takut sama Bang Bandu, ya, kecuali kalau bawa golok.
1: Tadi ada Ranjai, Kelapa Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ranjai. Selamat makan siang, Ranjai.
0: Betul. Ada Neng Erna juga tadi.
1: Ada Erna juga. Tadi operatornya kayaknya kesedak kopi deh gara-gara hayu siapa takut.
0: Agak mendet-mendet ya.
1: Iya, mungkin Pak Rama yang lagi makan nasi padang. Astagfirullahaladzim, siapa ini?
0: Suara siapa itu? Siapa ya itu ya suaranya ya?
1: Oh, mirip suara ponakannya, ponakan saya, Fatimah Zakira yang cempreng itu.

0: Soalnya cemprengnya lebih dari Zaza ini.
1: Kayaknya cemprengnya lebih dari Bang Jerry gak sih?
0: Oh, lebih dari Bang Jerry mungkin.
1: Gimana kabarnya Bang Pandu?
0: Alhamdulillah baik, abis sholat Jumat jadi sudah bisa meskipun ngantuk ini Nona Mentari.
1: Alhamdulillah, pantesan ini suaranya agak soleh gitu ya.
0: Iya, kan yang penting kan abis sholat Jumat suaranya harus lebih ceria lagi.
1: Betul.
0: Jangan
1: betul.
0: Lemes kayak Om Sakti. Aduh. Yang kayaknya kesel gitu.
1: Kenapa
0: kok nggak ada Bang Jerry sih? Jadi kesel aku.
1: Aduh, itu. Sabar ya Bang Jerry lagi sibuk sama dua serigala ya di puncak ya.
0: Oh iya, sama tiga serigala baru.

0: Rena tiga serigala. Kita puterin aja deh tiga serigala kali ya,
1: specially
0: buat Om Sakti yang lagi kemarin kesel banget seharian penuh gara-gara nggak dibeliin dimsum mentai ayam emado. Nah,
1: aduh,
0: itu pasti kesel
1: ya.
0: Deh tuh.
1: Masih kesel tuh ya.
0: Pasti kesel itu. Kok nggak dapat nasi Jumat berkah, orang nggak pernah sholat Jumat.
1: Ah, ketahuan deh. Tiga serigalanya mau lagu apa nih, Bang Pandu?
0: Apa?
1: Tiga serigalanya mau lagu apa nih?
0: Pokoknya yang baru launching deh, apa aja spesial buat personel Tiga Serigala yang sedang mendengarkan CBB. Spesial banget yang kemarin baru soft launching. Semoga nanti lagunya bakal aku kirimkan melalui WA-nya Radio CBB.
1: Siap! Oke, Bang Pandu, nanti diputerin ya.
0: Siap! Salamnya pokoknya buat Ranje dan Arjuna Ireng aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa tuh dia kecoh? Agak ada batuknya sedikit ya tadi ya Bang Pandu ya. Ya udah deh, yang penting jangan kecengklak aja ya Bang Pandu ya. Kita angkat dulu dari telepon di 02153633. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum Mentari.
1: Gue yang seksi.
2: Hiya, siapa tak?
1: Enggak takut sama Neng Dinda, apa kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah Neng.
1: Biasanya nelponnya sore-sore nih sama yang satu lagi tuh Ben siang-siang.
2: Aku kaget Jumat off dulu.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Lagi ngapain nih siang-siang gini?
2: Sibuk di rumah.
1: Lagi sibuk di rumah. Sibuk-sibukin diri aja apa gimana
2: itu,
1: tuh?
2: Ini itu deh.
1: Siap-siap, mau diputerin lagu apa nih Neng Dinda?
2: Itu deh yang tersayang deh.
1: Yang tersayang tuh, coba cari dari siapa nih?
2: Dari Imam sama featuring itu deh. Siapa ya? Nana Mardiana ya?
1: Ada Nana Mardiana ya.
2: Iya.
1: Yang tersayang. Oke. Spesial yang tersayang
2: ya.
1: Spesial buat siapa nih lagunya?
2: Untuk Ayang Davi. Yang tersayang.
1: Untuk Abang Davi yang tersayang. Siap ya.
2: Dia lagi monitor tuh.
1: Oke, ini spesial buat Abang Davi.
2: Semoga cepat lagi ya sayang.
1: No kan, siap.
2: Kurang
1: siap.
2: Fit dia.
1: Oh kurang fit, semoga cepat sembuh ya. Cepat sehat
2: udah
1: lagi.
2: Sembuh deh.
1: Oke.
2: Kirimin lagu nih.
1: Siap tuh ya. Aduh pada pacaran tahun yang Mentari jomblo nih.
2: Mantap deh. Sayang tuh Mentari.
1: Oke deh Nanda, nanti deh Mentari puterin ya.
2: Oke, Neng Mentari cantik.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Sama-sama Neng Dinda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, Neng Dinda sama Bang Dapi bisa aja nih pacaran ya. Bikin Neng Mentari makin merana aja nih. Merana dah tuh, merana. Yaudah deh kita puterin dulu nih yang tersayang.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105.4 FM CBB Radio.

tempat Chevy B Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Aternate. Buat Neng manis abang sayang nih yang mau salam-salam gitu kan sama orang-orang terkasih, diperbolehkan ya, silakan hubungin ke 0895-2154 atau di 021-536-3333. Ya, sembari kita menunggu nih manis abang sayang yang sedang mau menelpon nih, Neng Mentari tuh belakangan ini lagi ada sedikit sesuatu gitu nih manis abang sayang. Pernah gak sih lagi berkendara gitu kan nih manis abang sayang, tiba-tiba aja mata udah kepeluk aja gitu, matanya ketutup aja. Aduh, bahaya banget nih manis abang sayang sejangkau siar. Itu kalau kata orang namanya tuh kalau salah microsleep. Itu bahaya banget nih manis abang sayang sejangkau siar. Jadi kalau misalnya kan kondisi kita nih emang harus diperhatikan lagi nih manis abang sayang yang namanya microsleep ini. Ya bayangin aja, misalkan kita lagi berkendara gitu ya, berkendara lagi anteng-anteng, tiba-tiba mata ketutup. Ya ini siapa yang mau jalanin masalahnya kendaraan kita ya, apalagi para pengguna motor seperti Neng Mentari itu salah sedikit udah bisa nyusruk itu ke got. Aduh. Jadi ini ada informasi dari alodokter.id nih yang manis abang sayang. Jadi dia tuh nanya nih, pernah gak sih tiba-tiba ketiduran beberapa detik saat berkendara? Pernah dong tentunya dong. Makanya tuh disebut namanya microsleep nih yang manis abang sayang. Biasanya tuh ciri-cirinya tuh kayak gini yang manis abang sayang. Awalnya tuh tubuh udah ngasih sinyal dulu nih, seperti awalnya nih pertama sering menguap atau kelopak mata terasa berat. Nah itu tuh harus diwaspadain yang manis abang sayang sejangkau siar. Kalau memang dirasa gitu kan ya, udah nguap-nguap mulu nih selama perjalanan, ya udah lebih baik melimpir aja ya. Apalagi kalau sampai kantong matanya udah berat banget, aduh bahaya banget. Yang kedua adalah pandangan mulai kabur atau sulit fokus nih. Jadi kalau misalkan di depan harusnya lampu merah jadi lampu hijau gitu kan, itu emang bandel aja ya, bukan karena kabur atau gak fokus ya nih manis abang sayang ya. Jadi kalau misalkan nih pandangan ke depan udah gak beres nih ngelihat masa depan, hei, kok jadi curhat mulu ya. Kalau misalkan udah dirasa kabur gitu matanya, udah melimpar dulu kayak beli kopi atau bisa melimpar ke tempat-tempat ibadah gitu ya nih manis abang sayang ya, untuk rehat sejenak, jangan langsung dipaksain nih manis abang sayang. Nih manis abang sayang sejangkau siar juga harus ingat nih, yang paling utama adalah kondisi kita saat berkendara. Jadi bukan cuma perlengkapannya aja nih, jangan cuma bisa bawa motor doang, tapi kondisi tubuhnya enggak fit. Bahaya ya nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Jadi kalau memang sudah dirasa kurang baik gitu ya dalam berkendara, ya udah istirahat dulu, enggak usah dipaksain ya nih manis abang sayang. Apalagi kalau sampai kita ngebawa orang lain, aduh makin bahaya aja. Masalah kalau misalnya kita nyusruk, ini yang kena bukan kita doang nih, tapi orang lain juga nih manis abang sayang sejangkau siar. Seperti itu. Ya dan nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya, karena Neng Mentari bakal muterin lagu. Ini mah lagu sangat relate sama Neng Mentari ya. Soalnya muka Neng Mentari kan kayak boneka gitu, Neng Mentari suka India, jadi kita puterin lah boneka India.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Iya,
8: per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu @id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

ke Bonjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate di sini, Neng Manis Abang Sayang. Aduh, belakangan ini Neng Mentari tuh alhamdulillah ya, tidurnya udah mulai aman nih. Jam 11 malam udah mulai tidur lagi. Karena ada satu minuman yang Neng Mentari minum terus nih sebelum tidur. Apa ya kira-kira ya? Tapi sebelum itu Neng Mentari mau tanya nih buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Lagi ngalamin gak sih fase dimana kesulitan tidur atau bahasa medis itu insomnia? Aduh, ini bukan surya ya, itu surya insomnia lagi, bukan ya. Jadi itu kan bikin kita agak susah fokus ya kalau berangkat kerja. Apalagi tadi Neng Mentari udah bilang tuh ada namanya micro sleep, bahaya banget Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nah di sini dari sehatbugar.idn mempunyai 5 kebiasaan sehari-hari yang bisa bantu tidur jauh-jauh lebih nyenyak seperti itu. Salah satunya adalah yang udah Neng Mentari cobain Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Apa ya kira-kira ya? Jadi sini tuh ada 5 minuman Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang mungkin bisa membantu Neng Manis Abang Sayang nih untuk bisa tidur nyenyak tentunya. Kita coba nih, kita lihat nih ada apa aja ya. Yang pertama itu adalah Tesar Samomile. Ini jujur Neng Mentari juga baru tahu sih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi katanya teh tersebut itu menurunkan hormon stres dan juga menenangkan yang namanya sistem saraf. Jadi saraf kita tuh jadi tenang dan gampang untuk bobo tentunya. Selain itu dia juga bisa memicu rasa kantuk secara alami. Wow, ternyata rasa kantuk secara alami bukan cuma pas belajar doang ya. Ternyata minum teh ini juga bisa memicu rasa kantuk. Waduh, mantep banget nih Manis Abang Sayang. Jadi tidurnya gak usah dipaksa-paksain tuh. Gak ada lagi tuh tidur sembari ngitungin domba. 1 domba, 2 domba, sampai 100 domba. Karena ini udah bisa kita membuat kita ngantuk sendiri. Aduh, mantep banget. Lanjut lagi, yang ini biasanya adanya Neng Mentari sih, minum susu hangat katanya tuh Neng Manis Abang Sayang. Jadi di susu hangat itu mengandung namanya zat triptofan Neng Manis Abang Sayang, pembentuk serotonin katanya tuh. Jadi untuk membantu namanya relaksasi, jadi kalau udah minum ini bawanya rileks, santai, dan bikin kita ngantuk deh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar seperti itu. Lanjut lagi, ada yang namanya jus cherry. Kalau cherry biasanya sih Neng Mentari buahnya aja langsung dimakan biasanya tuh. Biasanya ngambil di pohon tetangga. Kebiasaan nih masa kecil ya, jadi kebawa-bawa nih kalau udah denger cherry aja. Langsung keingetnya sama kenakalan kita pas kecil tuh, nyolong-nyolong cherry. Yang hijau sama yang merah yang ada asem-asem gimana gitu kan. Jadi ternyata di jus cherry ini bisa meningkatkan produksi melatonin. Jadi melatonin itu adalah hormon tidur yang Manis Abang Sayang. Jadi udah ditingkatkan secara signifikan nih sama jus cherry tersebut. Selain itu, jus cherry juga bisa mengurangi waktu untuk apa nih, waktu untuk kurangnya tertidur Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Oh, jadi lebih gampang ya. Selain itu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih, antioksidannya juga mendukung kualitas tidur. Aduh, makin enak aja nih. Lanjut lagi, yang keempat ada teh peppermint Neng Manis Abang Sayang. Dia itu membantu meredakan yang namanya ketegangan otot. Jadi kalau misalkan otot kita terlalu tegang juga tidur gak bisa relax ya Neng Manis Abang Sayang ya. Dan selain itu juga menenangkan perut yang tidak nyaman. Ini sih salah satu hal yang bikin kita sulit tidur adalah saat perut kita tuh ngerasa gak nyaman. Betul ya. Jadi ternyata teh peppermint ini bisa mengatasi hal tersebut. Selain itu dia juga membuat tubuh jauh lebih relax. Aduh, bagus ya. Nah ini yang terakhir yang sering Neng Mentari minum, yaitu air putih hangat. Selain bisa membuat tenggorokan Neng Mentari jauh lebih nyaman ya, apalagi profesi sebagai penyiar radio kan emang sering batuk gitu kan. Jadi air putih hangat ini ternyata juga bisa nih menjaga yang namanya hidrasi tubuh saat tidur. Oh betul. Lalu membantu detoksifikasi organ. Oh jadi dibuang tuh Neng Manis Abang Sayang racun-racunnya ya. Dan tidak membebani pencernaan. Betul, kalau misalkan kita sulit tidur tuh kadang karena pencernaan kita tuh masih terisi Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi kalau misalkan kita minum air hangat itu juga gak berat nih buat tubuh kita. Selain itu juga menghindari dehidrasi saat tidur ya. Kita kan tidur lama ya, itu banyak banget cairan tubuh yang keluar, entah melalui keringat atau mungkin melalui ya udah iler dan segala macemnya gitu. Jadi kita memang tetap harus butuh yang namanya cairan dari
si menghindari hidrasi tersebut dengan cara minum air putih hangat. Aduh mantap ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Itu bisa Neng Manis Abang Sayang minum nih. Cari aja yang paling gampang atau yang paling disukain sama Neng Manis Abang Sayang. Bisa tadi teh peppermint atau mungkin jus cherry, atau mungkin yang gampang-gampang aja Neng Mentari, air hangat. Udah tinggal nyalain dispenser, aman, semua terkendali. Yang penting tidurnya nyenyak dan gak bakal ada lagi tuh namanya mikrosleep selama perjalanan kerja di esok harinya. Begitu. Oke nih Manis Abang Sayang, sejangkau sih ya. Nanti Neng Mentari masuk lagi. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Mundur, Wir! Mundur! Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
5: Soyomi gelas,
2: we love it so much.
7: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
9: Hai semua. Hai,
10: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

5,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Medis Abang Sayang sejang kau siar, kembali lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut? Gak takut ah. Neng Medis Abang Sayang sejang kau siar. Aduh, belakangan ini kenapa ya Neng Mentari itu lagi susah-susahnya nih, yang namanya jongkok jujur aja. Kalau misalkan abis dari kamar mandi tuh mau berdiri, apa susah banget gitu ya Neng Medis Abang Sayang. Nah, setelah Neng Mentari selidiki tuh ternyata ya Neng Mentari ini termasuk golongan-golongan orang pemalas. Kok bisa begitu? Iya, karena kurang yang namanya gerak Neng Manis Abang Sayang. Ya bayangin aja ya, perjalanan Mentari ke radio sendiri udah pakai motor, berarti harus duduk terus dong. Gak mungkin kita naik motor berdiri ya, ini agak aneh jatohnya. Terus pas udah nyampe tempat kerja, selama siaran juga duduk terus kan. Berdiri paling hanya untuk makan ataupun sholat atau gitu aja sebenarnya. Dan sisanya tuh duduk terus Neng Manis Abang Sayang. Belum lagi nyampe rumah selama perjalanan juga sama. Duduk terus Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi gak ada waktu yang pas gitu buat Neng Mentari berdiri atau seenggaknya gitu kan melakukan olahraga kecil. Padahal ya kalau diniatin tuh bisa aja Neng Manis Abang Sayang. Dan kondisi kondisi

ya. Itu adalah salah satu cara untuk supaya kita ada gerakannya nih manis abang sayang. Lalu yang kedua ada juga nih jalan cepat beberapa menit. Misalkan yang manis abang sayang nih kalau jogging mungkin gitu kan, kayak kejauhan yang mentari, saya kalau jogging bisa 1 RT kali saya puterin. Ya udah di rumah aja tapi dalam bentuk jalan cepat gitu nih manis abang sayang. Di sekitar-sekitar rumah aja atau misalkan juga bisa jalan di tempat juga boleh nih manis abang sayang sejangkau siar. Atau kalau misalkan punya televisi gitu kan, coba dicari gitu cara untuk atau misalkan senam-senam kecil-kecil yang bisa Neng Manis Abang Sayang pakai. Atau mungkin nih di tempat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ada tempat khusus untuk yang namanya senam dan lain-lainnya. Apalagi di usia yang sudah di atas 40 tahun, nah wajib tuh mulai lebih sering lagi untuk namanya olahraga. Seperti mamanya Neng Mentari ini, dia setiap hari gitu kan ya, Sabtu Minggu dia senam, Senin sampai Jumat aerobik. Aduh, pantesan ya masih bugar dan energik, tapi anaknya udah sempoyongan yang manis abang sayang. Makanya harus ditiru nih buat orang tua gitu ya, atau yang manis abang sayang yang sudah tidak muda lagi seperti Neng Mentari. Ah, harus lebih rutin lagi olahraga. Begitupun Neng Mentari ya, masa masih muda tapi udah empot-empotan nih kalau jalan. Jadi sedih banget ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi harus melakukan sebuah gerakan-gerakan kecil nih di sela-sela waktu duduk. Misalkan lagi ada iklan nih Neng Mentari atau ada lagu gitu. Itu bisa nih sembari kita stretching mungkin, atau mungkin jalan di tempat. Yang penting ada pergerakan nih supaya sendinya nanti gak kaku Neng Manis Abang Sayang. Seperti itu Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar. Ya udah, nanti Neng Mentari masuk lagi ya setelah lagu dari Iis Dahlia ini. Mengapa?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

Jalan Haji Peng nomor 9 Bedasari Kebonjeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari tentunya, Sinona Ternate di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Duh, berapa hari belakangan ini Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, sekitar seminggu yang lalu gitu. Neng Mentari mengalami yang namanya sariawan. Sedih banget ya, apalagi saat mau siaran itu rasanya gak nyaman banget. Jadi awalnya itu ada sariawan satu apa dua gitu kan. Kok lama-lama lidahnya jadi kebas. Sedih banget ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Untungnya saat dicek ke dokter emang beneran sariawan Neng Manis Abang Sayang. Soalnya nih Neng Mentari juga baru tahu nih bahwasannya ada loh luka di area mulut Neng Manis Abang Sayang yang ternyata itu gak bisa dianggap sebagai sariawan biasa nih. Apalagi kalau luka itu berada di mulut yang membesar dengan cepat dan disertai kerusakan jaringan pada area mulut. Kondisi ini bisa berkaitan dengan kanserum oris atau biasa disebut noma Neng Manis Abang Sayang. Jadi noma ini adalah infeksi berat yang bisa menyebabkan kematian jaringan di dalam mulut dan beberapa area wajah tuh. Ya Neng Manis Abang Sayang, jadi jangan sembarangan aja nih ngira kayaknya sariawan biasa deh. Kalau dirasa memang sudah sangat parah nih, lebih baik langsung cek ke puskesmas atau mungkin klinik dan yang lainnya nih, supaya tahu nih apakah ini beneran sariawan aja atau jangan nih, jangan ini kanserum oris Neng Manis Abang Sayang. Jadi kondisi ini tuh cukup jarang terjadi dan lebih beresiko pada orang yang mengalami gizi buruk atau memiliki daya tahan tubuh yang lemah tuh. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang mungkin yang daya tahan tubuhnya lemah gitu ya, yang gampang sakit, bisa langsung cek aja Neng Manis Abang Sayang supaya gak terjadi nih, gak terlambat gitu loh Neng Manis Abang Sayang dalam pencegahannya. Seperti itu. Nah, gejalanya tuh seperti apa sih Neng Mentari? Gejalanya yang pertama adalah gusi atau bagian dalam mulut itu membengkak dan juga terasa nyeri. Itu yang harus diperhatikan yang pertama. Yang kedua, adanya luka yang terus membesar. Nah, biasanya kita kalau sakit itu biasanya lama-lama kan jadi sembuh gitu. Ya, kayak sariawan gitu, perlahan-lahan lama-lama sembuh gitu. Tapi kalau misalkan lukanya itu malah membesar, ini wajib diwaspadai. Nomor tiga adalah bau mulut yang menyengat. Ini bukan karena kita emang gak sikat gigi ya, tapi emang ini bakalan, ya namanya juga ada luka di area mulut, pasti jadinya bau Neng Manis Abang Sayang. Namanya juga luka, gak usah di area mulut deh, di area tubuh yang lain pun kalau misalkan ada luka yang bakal menimbulkan bau yang tidak sedap ya Neng Manis Abang Sayang. Nomor 4, adanya jaringan di sekitar luka berubah warna atau mulai rusak. Jadi ada jaringan di sekitar luka yang kalau misalkan mungkin bisa jadi nanah atau mungkin yang lainnya nih, berubah warna ataupun perlahan mulai rusak. Aduh, bahaya banget Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih harus segera untuk harus segera cek ke dokter gitu loh Neng Manis Abang Sayang. Karena tanpa penanganan medis segera, kanserum oris ini bisa meluas hingga ke pipi dan bagian wajah lainnya. Bahaya banget kan Neng Manis Abang Sayang, karena itu termasuk kondisi darurat medis loh. Jika ada luka di mulut yang cepat membesar, berbau menyengat, atau merusak jaringan di sekitar, segera periksa ke dokter gitu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi nih ya, kalau ada luka sedikit apapun harus segera aware ya, pastikan kalau luka itu tidak terus membekas ataupun membesar gitu ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, supaya Neng Manis Abang Sayang ini terhindar dan bisa cepat ditangani. Seperti itu. Oke deh, kita puterin dulu lagu yang satu ini sebelum nanti Neng Manis Abang Sayang bisa request lagi di jam 4 ya.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: PN nomor 9 Bedesari Kebon Jeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari Sinon Eternate. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, dipersilakan ya sampai jam 5 nanti nih. Langsung aja telepon ke 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kita angkat dulu dari yang 0895 ya. Halo, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, sama Neng Lasmini. Apa kabarnya nih?
1: Lagi frustasi.
0: Ah, kenapa tuh? Tiba-tiba.
1: Enggak tahu, lagi frustasi aja.
0: Ya belum ngopi kali pagi-pagi.
1: Udah 2 gelas.
0: Aduh, kurang berarti masih kurang tuh gelasnya tuh.
1: Frustasinya kalau on air tuh kenapa ya, kenapa pada tuh? Waktunya minta lagu kirim salam terus surat. Kan udah ada tempatnya.
0: Oh iya benar, Neng Lasmini.
1: Jadi kasihan yang lain menunggu lama gitu loh.
0: Iya Neng Lasmini, maafin juga Neng Mentari ya.
1: Iya maaf ya, bukan apa-apa, kasihan yang lain yang pada pengen on air. Siap. Kan gue seksi kan yang jam 1 sampai jam 2 kan request lagu.
0: Betul. Nah sekarang Neng Lasmini mau request lagu apa nih?
1: Muksin Alatas, Frustasi.
0: Aduh, coba cari. Aduh, judulnya Frustasi ya.
1: Iya, soalnya tadi habis singgih gigi.
0: Ah, kenapa tuh giginya tuh?
1: Ditambel.
0: Ah, tuh giginya ditambel?
1: Iya, kan ininya gigi bolong.
0: Oh, terus udah, tapi udah selesai. Tadi jam berapa? Enggak, tuh
1: tadi
0: pagi?
1: Tadi pulang jam berapa? Setengah satu.
0: Setengah satu, oke. Yang penting Neng Lasmini sehat-sehat aja ya.
1: Amin, Neng Mentari juga sehat-sehat aja ya.
0: Iya dong. Oke,
1: sekali lagi aku mohon maaf ya.
0: Gak apa-apa, makasih juga Neng Lasmini udah ngingetin ya. Nanti dibutuhin lagunya.
1: Makasih ya Neng Mentari ya.
0: Siap.
1: Semoga Neng Mentari sehat selalu ya.
0: Neng Lasmini juga ya.
1: Ya amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Neng Lasmini, nanti dibutuhin lagunya ya. Kita angkat dulu dari telepon 021536 ya. Ya nyambung gak tuh ya, tutut-tutut lagi, coba telepon lagi dong. Ya gak ada guys suaranya, ya udah deh kita puterin aja dulu. Oh coba nih, coba ya. Ya putus nyambung. Aduh, ya udah deh. Nanti buat yang manis abang sayang sejangkau siar yang masih mau request lagu, nanti boleh lagi ya. Tapi kita puterin dulu lagu spesial buat yang Lasmini yang baru aja tambal gigi nih, dengan judul lagu Frustasi. Yuk kita puterin.

JPN nomor 9 Batesari Kebonjeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari sih, nah ternyata di sini Neng Manis Abang Sayang. Buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang mau request lagu, masih Neng Mentari tungguin nih sampai jam 5 nanti. Oh boleh, ini kita angkat dulu. Coba Neng tolong. Aduh kenapa ya, kok putus-putus ya. Sangat disayangkan sekali.

aja nih. Ya, gak bisa lagi bener Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Ya, sedih banget deh gak bisa terhubung nih di 021. Ya, mungkin mau telepon di 0895 boleh ya. Dan mentari tungguin nih Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Iya, mohon maaf nih gak bisa ya 021-nya. Coba Neng, sekali lagi Neng ya. Salah. Masih sama juga, gak bisa ya di 021 Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya udah deh, kalau gitu Neng Mentari puterin aja lagu yang satu ini. Neng, silakan diputer Neng.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
1: Gua pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
0: Emangnya ada apa?
1: Lu denger aja sendiri.
2: Tangga lagu CBB
3: 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Kita sudah masuk ke segmen TLC tangga lagu CBB. Sebelumnya Neng Mentari mengucapkan terima kasih nih kepada fan yang sudah memilih. Dan juga terima kasih untuk produser TLC Mas Rama, musik director Bang Jerry, produksi Pak Budi, dan juga para penyiar radio CBB. Tentunya Neng Mentari juga akan mengucapkan banyak terima kasih untuk para label musik, para manajemen artis, dan yang paling utama adalah penyanyi dangdutnya tentunya. Nah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, di minggu kemarin kita sudah ada 5 peringkat besar nih. Yang ada di posisi 5 adalah The Boys Job dengan judul lagu Laki-laki Tidak Bercerita. Lalu di urutan keempat ada Jangan Ungkit-Ungkit nih dari Avan. Lalu di peringkat ketiga ada ABDL5 dan Zahra DA7 dengan judul lagu Saat Bahagia. Lanjut di peringkat kedua ada Selviyama dengan judul lagu Sampaikan Rindu. Dan di peringkat pertama ada Arjuna dengan judul lagu Kekasih Sialan. Nah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar udah pasti kepo dong ya. Kira-kira peringkat 5 besar pada minggu ini tuh akan ditepati oleh siapa aja Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Udah penasaran gak sih? Sama Neng Mentari juga sudah penasaran banget nih Neng Manis Abang Sayang. Tapi sebelum itu Neng Mentari mau ingetin untuk para fans nih Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan pilih, caranya gampang aja. Silakan ketik track spasi nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama artis spasi judul lagu lalu kirim ke 0895-2010-54. Oke, udah waktunya kita masuk ke TLC tanggal lagu CBB. Di peringkat kelima kira-kira akan ditepati oleh siapa ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Waduh, ini mah gampang aja Neng Manis Abang Sayang nih Sejangkau Siar. Di peringkat kelima kita sudah ditempati oleh Arjuna dengan judul lagu Kekasih Sialan Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang kesel dan kecewa sama kekasihnya karena terus-terusan disakiti. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Yaudah langsung aja kita puterin lagunya yang berikut ini.
4: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Peringkat kelima.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Afan di sini.

0: abang sayang mau ikutan pilih, caranya gampang aja. Silakan ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu. Lalu kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC. Sudah masuk ke peringkat keempat nih, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Wah, kira-kira peringkat keempat akan ditempati oleh siapa ya? Neng Manis tadi spill dulu, penyanyinya tuh pernah datang ke sini ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Saat ada event royal Neng Manis Abang Sayang. Tuh, udah ada yang tahu belum ya? Jadi di peringkat keempat diisi oleh Kiki Aprilia. Nih dengan judul lagu Ekatonen, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Dan juga lagu itu memiliki arti tentang perasaan cinta yang dalam banget kepada seseorang dengan nuansa yang romantis dan penuh kerinduan, Neng Manis Abang Sayang. Oi, akhirnya ya katanya bisa masuk ke 5 besar juga nih, Neng Manis Abang Sayang. Udah gak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin lagunya yang satu ini.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
2: Dima.

yang manis Sabang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tadi ada lagu datang dari pendatang baru Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan pilih, caranya gampang aja. Ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi judul lagu dan spasi nama penyanyi, lalu kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Sudah masuk ke peringkat 3 Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Peringkat 3 telah diisi oleh minggu kemarin itu adalah pendatang baru. Sekarang sudah berada di peringkat ketiga. Nah, bisa tebak kan nih kira-kira siapa Neng Manis Abang Sayang? Peringkat ketiga diisi oleh Cantika Davinka Neng Manis Abang Sayang dengan judul lagu Mencintai Tak Dicintai. Jadi makna lagu ini tentang mencintai seseorang dengan sangat tulus, tapi cinta itu gak terbalaskan. Ada rasa sedih, kecewa, dan harus menerima bahwa orang yang dicintai ternyata gak mencintai kita balik. Oh, sedih banget ya. Langsung aja Neng, kita putar Neng biar galaunya bareng-bareng.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB radionya.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: 5,4 FM. Ratus persen dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% dangdut Indonesia.

0: Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau ikut tampil ini. Cara gampang aja, ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895 2010 54. Kita kembali lagi ke TLC. Gak terasa yang udah masuk aja nih di peringkat kedua Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, udah makin deg-degan gak sih buat peringkat pertama? Di peringkat kedua diisi oleh siapa sih? Tentu aja diisi oleh cowok ganteng nih, Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Udah pasti kenal nih. Di peringkat kedua diisi oleh Afan dengan judul lagu Jangan Ungkit-Ungkit, yang pada minggu lalu nih berada di peringkat keempat dan naik di peringkat kedua sekarang. Judul lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang ingin melupakan masa lalu dan gak mau terus diingatkan atau diungkit lagi tentang lukanya ya. Ih, kalau udah jadi mantan mah gak usah berisik kan yang Manis Abang Sayang ya. Langsung aja kita puter, Neng.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000.

Tadi ada lagu dari pendatang baru buat Neng Manis Abang Sayang. Mau ikutan pilih, caranya gampang aja. Silakan ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895 2010 54.

0: bintang baru buat Neng Manis Abang Sayang Sejak Kosiar yang mau ikutan pilih. Caranya gampang aja nih, ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Sudah masuk peringkat pertama aja nih Neng Manis Abang Sayang Sejak Kosiar. Tentunya sudah pada nungguin dong ya, namanya tadi kayak siklu nih. Jadi lagu peringkat pertama ini minggu lalu ada di peringkat kedua, sekarang naik menjadi peringkat pertama. Dan ini dia peringkat pertama diisi oleh Selvia Ma dengan judul lagu Sampaikan Rindu. Selamat ya untuk Selvia Na, menjadi top 1 di tanggal lagu CBB tentunya. Jadi judul lagunya ini adalah Sampaikan Rindu Neng Manis Abang Sayang. Memiliki arti tentang rasa rindu kepada seseorang yang jauh atau yang udah gak bersama lagi. Jadi sedih ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nanti bakal kita puterin, tapi sebelumnya Neng tadi mau ngucapin banyak terima kasih nih buat Neng Manis Abang Sayang Sejak Kosiar yang sudah ikutan pilih, dan juga buat Neng Manis Abang Sayang yang udah nemenin dari tadi siang ya sampai sudah mau jam 6 ini. Terima kasih juga nih untuk para operator yang mentari yang sudah membantu. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga Radio CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Kita puterin langsung aja. Ini dia Selvia Ma dengan judul lagu Sampaikan Rindu.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
2: Inilah dia sang juara.

0: Gantung, Jalan 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar, berhubung masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat yang alhamdulillah banget pada air benar bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
4: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanannya banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Nengman Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian, tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
0: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 94,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya Risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100%

0: Sibibu yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibu nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 94,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan mengenai syariat yang alhamdulillah Tuhan pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut, Indonesia.